ulanda mwebe bitu masanga. Nanda wako balama watumanyevi madengo na shepatu shako balama. Tundigwe mulilonda letutandili na muamisi Abudulu Makamula Kenga. Bada ya shimadengo shakulituma, shashepita washulushanga dinguvu deva kongwe maduva akunyuma, maduvano, andipa tantuli wa mashina waida, wapapo shela poe venintete wanama kuiboma inainda ya kubalama. Nantuli awo mbodi, amisi ankulambole la manamilu waki lankuida lalisha palanda maduvala. Nanguli naliangu juangwe Ernesto Nkapoka mpaku kandi anga shipindi Chanelo, na pametambo ngoveli na nyangu wa shimadengo Fabian Marques. Makulumukililo laida lelo jamuligimbo ilia Cabo Delgado.

kaloni mpumuna kavili wako aju auntwali diri kumpumuna baunda pata mwa maduvanu vanu vandiunda tena vankunda vawena ningangole akungumbala da upatili mwa halitandi mwene vantandi valikola hamu muna manyika shirikali wako indakulola meo kumanina ko.

makuaniwe aroko makawe ado dagolaiwe ado dagolaiwe akusakaipawe ado dagolaiwe

0: Raja Basan, orang ni happy juga hai. Engkau hai.
1: Radio Ovira-vira Kamawani e programa ni kumihilo ni emisora provincial ya Radio Mosambiki Wampula.